0: suka singgah kat Sumbak. Andalah, shakelah, suka singgah kat Sumbak. Andalah, shakelah.
1: Si vols un estiu fresco,
2: sumérgete con la música más refrescante.